kari ciatete kuona mothoni nga kwirora manza kera ya kari tugategera Harambee Stars na team Eritrea tugategera FIFA International mashinani timu ya Harambee Stars pamoja na majuu kule Manchester City wana